0: utan fatala iva talofa tusem.
1: Talofa
0: si mau si fuo. Ya, si fuo mulu yang ni
1: Iya,
0: boleh
1: pesan aku
0: sendiri pusing. Cakap ramai. Iya, maro, iya sendiri. Saya orang pusing orang pusing ini. Bawa papi ini, nak ambil ayam orang itu. Papa macam tu, sini macam macam tu, sini pusing ini tayau. Saya orang pusing ini, orang pusing ini, faham mahu ayam mai. Ini nak ambil ayam orang itu ngata.
1: Alien,
0: the city. Fuck, I say, fuck, we yes, I know my phone, Maro.
1: Only my
0: tire
1: is far for you,
0: Pusama,
1: Luca,
0: far
1: for you,
0: Pusa. We all love Tarina, Tarif
1: City,
0: yeah. Fava, my Sam, Tari, my am my phone, Cape, Marsh, City, Italian.
1: Yeah,
0: Maro,
1: Lama.
0: Lapus, Sanger,
1: Cali,
0: I'm going to go to the hospital.

0: Oggi in mole, una vive.
1: Apa fikir saya bayar sahur ambil orang hari ini sahur.
0: Nah, betul ada yang lain.

0: sakari ya mai sepeka.
1: Ia malo, malo fakta ina ya sa orang kari ngau sakari apa ni sepeka. Orang ngari ya mioton. Tahu si pola ingat leh tua, ya lo fai leh tua. Ile masa orang ngai na.
0: Sa ora pea uo pisi lemah kula. Half time of city, half time of tani.
1: Emo sakari buah buah lepoi ono.
0: Sakari vi.
1: Emo le luka buah buah lepoi.
0: Half day.
1: Tapi aku sakari tinggal. Iya buah buah tinggal po.
0: Half day. Nai fono, ole ole mata yo fia ngai mau rau karir of city. Dai yo fit tua.
1: Ata
0: awo tuan ni, ni kerja. Lagi faham gue
1: faham
0: macam je. Oh, dia ini mana lu? Mana Kena, lefi kena, lefi kena. Oh, macam yo lima, lefi kena.
1: Kita
0: leh lima tahun lima. Ya, lembu tu semua iya. Untuk apa mau iya? Faturun mau iya? Ya kena. Tahu beri bang.
1: Lapan
0: lapan kan. Mareko
1: Iva.
0: Mareko Iva.
1: Pasu todo, pasu.
0: Aya, ini mata yuk. Ini fa kurung kok.
1: Tangan bayi ni,
0: tangan bayi. Ini bayi orang. Lepas aku pusing ni, aku kari amai aku pusing.
1: Ya, aku pusing sabun bol.
0: Onsai masih kita buat buat susu ni malai malu. Ofer uta uai itu supaya na mua mua mawai le upu kerusiano. Ofer na uai mawai le upu kerusiano itu tono itu supaya. Tahun apa saya mau susu ni?
1: Nak kari aku pusing mas.
0: Itu lima.
1: Emau aku pusing apa sekolah pulu.
0: Jeje. Abang mesti namuai mawa, orang namuai mawai.
1: Oleh aku, orang kau ni apa? Orang ni yang ngamak kau doy, ngakau lekali siapa? Kerisian. Ia pun kunci fongan wen.
0: Ia fira lana lana tali.
1: Ngamak kau kunci fongan wen.
0: Papa ngomai le malu, or tali masem ngaruenga. Tahun apa?
1: Oleh aku kunci kunci pak iya, orang kunci ni malanga, malanga ibu. Oleh aku oye sui emas, ideal emas.
0: Apa macam tu dulu sini Maya Sam? Oleh aku sih lo tak uai cara iso. Ile ala ye mau so Yesu ile ala ye mau
1: maluanga
0: sese
1: sese
0: Oltari yung aluenga sese.

0: Ooh.
1: Yeah.
0: Tadi udah.
1: Isi lepa lepung.
0: Ya sama.
1: Ile mau fapi ya. Ya siu ke tu ai. Ile ya siu mal balu fai di motorat. Ayah siu ba. Ile angang motorat. Ya okay lola. Or mal balu or kini motorat. Or motorat. Ya siu ile le tu. Jadi.
0: Pavão, mãe, mãe, mãe, vamos.
2: Mamãe, então faz, de aí.
0: É fio e lalang.
2: Olá, o Tadilina.
0: Oi, é fio e lalang e a lalang e tu, oi, o na au.
1: Ia, me lalang.
0: Tá no, tá no, mas é.
1: Apa banyak Yakup? Oh, soal ni orang bawa ayam Yakup. Baru beres dia cuci wasi, bawa ayam oleh lepas beri Yakup pekin. Wah, orang wasi oleh sol beli. Kau boleh aku pekin. Ya, okey lah. Orang mau faham ni, aye kan kau dia kuat.
0: E a fio de tu é de que já. E ela faz a lamura e bem a tua, na au. Aí peia que lor si ele faz cau fafta fa e vou ele por mal malu. E a fio de tu ele. Ele mexe no pai, por pai, o pai. Tá no mai patia. Iya, lain mau terus siang. Ngalup, lah, lah, lah, sih.
1: Yang, yang, yang sam.
0: I.
2: Lalu pakai, koi, oti, oti, lo wafanga. Pakai ni koi lo waso, pay oleh unione.
0: I, pay oleh unione. I. Orang sih lah, wai, fatau itu pule a.
2: Iya.
0: I.
2: Koi mau wai.
0: Iya, fe mau wai itu pule a. Fatau ini waso pay oleh unione. Oi, fatau ya, fevo e mawai.

0: Huh?
1: Mawal kolonito.
0: Le, kalau lagi lepas tu ya, kita itu lah lagi.

0: Niin olisi kivinnyt. Eben bongo pati tispa iya. Ai tipa kau kau kala ko. Ini kira gua. Oleh ala la aku pai sa kau lo yuti.
1: Oleh ala la au sa fa yai sa tau o Yesus.

0: Wat voor CD is hem? Ja, wat je tarie of CD? Ja, zou nog maar. Fitu Maila?
1: Nee, wala ga
2: je. Jaga umur orang kalau bagu pau oh berbaik berpuang puang berbaik. Ya. So so so ya papa umur berbaik berpuang berbaik. Baiklah tak tengah tak uang berbaik sekarang.
0: Oh akara.
2: Isi. Ya ala ka uka la ini ka uka kuling uka ala ka kucing aka uka ka na laba kuwa ka uka maka ka dea na kong uka kipa iya
0: Samsung i
2: ya maro maftai kakia Samsung i oro mawar kala ya Samsung i ini menga nga kuli ya ni elba nga dea nga siri kia Kudinggalan kan ada kulo sama songi kau ngapau. Tak kulo awa bola sih ngapa dia ini buat dosa betul. Aku leh je baik, aku sih betul ni kau kudung aje obah. Ia ngaco aku tahu kau ada macam kalau leh dia. Dia ini buat dosa betul macam baik. Naga umur kalau aku sama song. Epo epo betul baik dek aku pun ayuh apa. Ini ngoye bro, ini udah baik nai, aku nggak mau. Iya kali enggak.
0: Aftai malo, aftai bof siri, aftai fo imotali. Iya, tatu tahu perlu tang aftai lah ilu tatu noai. Aisyah ri tahu ai lah wari iya fengi cua yo mun lua a lu kua kele awa baka.
1: Alkohol,
0: alkohol, alkohol, alkohol, alkohol, alkohol, alkohol, alkohol, alkohol, alkohol, Ara imo sia loku ya kwa.
1: Ah, eka umai ku po ia de van. Este de auto, este au au ma ko ogo ana panga ga ubu. Dia lenga ma wo pa ga ba ito ra e. Am se tinida. E se ana de wo de ta wo ye. Ah, o de wo o va po de gua. Am de wo de ta wo o te bu de gua. Ah, dia pun pula main pengau dengan Israel.
0: Patih tu efek tadi dia tak cukup tahu.
2: Lulu. Mana waktu lalu cari nau.
0: Tu saya mana efek lalu cari. Efek lalu lah vela ilu matu atau lafon amusi. Efek itu satu pufu ia tak vita. Solomona.
1: Tak kau mengai kuah mai.
0: Saya nama siapa?
2: Orang bantu orang kali kau saya buri buah. Iyo kenyang kau.
0: Ko fa ola ngu. Ko
2: fa
0: ola ngu. Ka ola ngu. Ka ola ngu. Ka ola ngu. Ia tu lu'u ia nā fu'i vai taimi. sa fa tanga le ile le ova tu maltasi lava ilunga or nga fatia le tangata ona tausi tausi ia ia vama malatfana
1: ya
0: ya ile le kotsona sa ina fu vai te milala na ile uta ua yo mulu pa wa le mele ta mulu mulu na o na ta vita
1: ya
0: ya patsepa la va u real society o isi ya va aka bikare ai no ama ma me kala la fingo saulo ma apikaila kulunga palu usa mai si finga ele ika oile ka o mulu kwa mulu kwa o mulu ele ntupu ya patsepa o kujala la pe ka pegali lo u mar angale ye kusa bo ima ai to be sir mo mo usa
1: ka ro kina ta
0: pa lo la longa pe wan ifa ngu ngu sa ina vai kai
1: awa ba ga
0: Ma kuwa le yer kofa. Ah, ma ya o ga mai le ke awu. Ya, ma wo mai le pa rau, a mat ke awu. Ai
1: kusala
0: o le
1: You
0: have to Ole muri luo pe ako fai kai mingai.
3: Ma kupulan le masala ma kufokan ai ka ui ngai ma
0: ai masi
3: ai ma ko sangai pe al fast food wa
1: ya ya
0: Ya, fa'afetai te le lava fa'amanuia le atu e fe'au mugaluega o lenei vaiaso ia ga le iatu lelei taʻitaʻi lotou soifua so matou ola tatou toe feloaʻi foʻi i lenā vaiaso po le asitofi pea finagalo finagalo alofa le atu e taʻitaʻi ai lotou soifua ma so matou ola manuia tele lenei vaiaso. ya soy foiari oto to ina
3: fa
0: ya soy fo
1: oye pues se hago algo le vaya
0: fa fa tailao
1: fa
0: ya fa soy fo